0: Saya mesti ting.
1: Ting.
0: Dako nimo op o.
1: Ting.
0: Unsa?
1: Ting.
0: Dako nimo op o.
1: Ting lagi.
0: Dako.

0: timur mana litranya?
1: Imu litra, petekal, dakwa. Mbak, bagi dakwa deh.